equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778121819 kana tafadzwa pa 0784334770 Minex inoti mucheri wegoridhe

0: Tiri kuenderera mberi patsika nemagariro tina gogozulu izululiyana tichitaura kanyaya dzechuma chepasi chinozikanwa nechirungu kuti goridhe. Pano wazobvunza gogo zvikanzi chuma chepasi chakanyanyotarisana nevarume chete here kana kuti nesuwo vakadzi tinotogona kuita vavhimi vechuma chepasi?
1: Ndatona vakadzi vakawanda vandosangana navo mumashava. Vana mai vamwe vanenge vati kodomora kodomora mudzizi, vamwe vari mumatsoka, vamwe vanotoshandawo vari vashandi vachitoendawo pasi pemugodhi. Zvine kukumbirwa kwazvinoitwa vana mai kare kwaitonzi havapindi pasi pemugodhi, asi kana uine madzinza aine mashani isu tinotozva kuti unenge wakatorumurwa. Ndichataura shona yakakura kutoenda kumazuva. Unenge wakutofananira shani isu tinotozva kuti unenge wakatorumurwa. Ndichataura shona yakakura kutoenda kumazuva.

0: Awakumana wakumana ndoita zvekudiko nemagreat hacker. Moda kudambura foni halo pa FM radio.
1: Mota kwakadi.
0: Ndiri right masera sei ndimakevhi ka. Kuti sei kune makevhi masera sei zvinyu. Right matindo kuitira ichiko. Moda mbondivudza kuti chiko pa limelight nasi. Chamoda mbounza chinyuwani.
1: Boys of Thunder.
0: Alright, ndinotenda zvikuru sana. Mai makatira nefenyuroka mungoma renyuro kuuya. Imbokwa sei vaviri vatatu ka? Aiwa, ndinotenda zvikuru sana mama. Ndinoti rambei makatira nefenyuro munyatso unakirwa nechirongwa nai. Ndatenda zvangu.